Di era Presiden Jokowi sudah dicanangkan Indonesia Emas 2045 ya. Dan ini ilmu peran ilmu sosial dan humaniora dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kemajuan ekonomi dan teknologi yang ditargetkan pemerintah dinilai perlu diimbangi dengan penguatan karakter, moral, integritas, serta keadilan sosial di tengah masyarakat. Nah, hal tersebut mengemuka dalam seminar talkshow nasional bertajuk Peran Ilmu Sosial dan Humaniora Menuju Indonesia Emas 45. Yang digelar program studi magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional UNAS di kampus UNAS Jakarta Selatan Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari workshop Bina Talenta tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Komisi 10 DPR RI di Saintek Berdampak dan Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia. Nah, teman Produa, soal karakter, moral, integritas ini, keadilan sosial juga ini sangat, untuk program studi sosiologi ini sangat punya pengaruh ke situ ya. Jadi sosiologi juga sudah masuk salah satu mata kuliah umum kan. Jadi itu sangat penting untuk kamu perdalam, pelajari maksudnya kalau memang sudah dispesifikkan ilmu sosial itu sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himmatul Alia mengatakan bahwa regulasi yang mendukung penguatan ilmu sosial dan humaniora sebenarnya telah tersedia baik melalui Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Menurut dia, pencapaian target Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi namun juga kualitas sumber daya manusia yang memiliki karakter dan integritas. Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Dr. Muhammad Najib Aja menilai target Indonesia Emas 45 tidak boleh hanya dipahami sebagai capaian angka-angka pembangunan. Kenapa 45 teman Produa? Karena di tahun 45 kita genap 100 tahun merdeka ya. Jadi itu menjadi tahun emas kita. 100 tahun Indonesia merdeka. Oke teman Produa, bagaimana? Sudah siapkah kamu untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045? Mungkin kamu merasa tidak punya andil ya, tapi sebenarnya kita semua punya. Kita tinggal melakukan penguatan terhadap karir kita, karakter kita, moral kita, integritas kita, dan keadilan dalam kehidupan bersosial dalam masyarakat kita, teman Produa. Jadi kita semua punya andil. Kalau kita menjadi individu yang lebih baik, yang punya karakter baik, yang punya integritas baik, otomatis ya, itu sudah wujud nyata keterlibatan kita ataupun andil kita ya dalam menunjang pencapaian Indonesia 4 pada tahun 2045.

0: apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kepintar.
2: Manfaatkan alam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: That's hard. 2, 3.

Indonesia akan mengimplementasikan tata kelola kecerdasan buatan AI di berbagai bidang. Penerapan AI di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian modern, transisi energi, dan energi terbarukan, sektor digital termasuk sektor kesehatan. Nah, untuk sektor digital sekarang sudah mulai kita rasakan ya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mulai menggunakan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Indonesia akan mengimplementasikan tata kelola kecerdasan buatan AI di berbagai bidang. Hal itu dilakukan setelah Indonesia resmi menjadi anggota World Artificial Intelligence Corporation Organization. Kecerdasan buatan dapat dioptimalkan dalam berbagai bidang mulai dari pertanian modern, pengelolaan energi terbarukan, serta inovasi layanan kesehatan digital. Ini kata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dari Shanghai, Tiongkok, seperti dikutip pada 17 Juli 2026. Nah, menurutnya kehadiran teknologi AI bisa menjadi katalisator untuk melipat gandakan potensi pertumbuhan ekonomi digital di masa depan. Ekonomi digital Indonesia bernilai 13 miliar US dollar. Tinggal kamu kalikan saja ya, teman kedua. Untuk mengkonversi ke rupiah maksud saya. Dan kita sedang menuju 300 miliar US dollar, jumlah akan berlipat ganda dengan adanya AI, ucap Menko Erlangga. Bagi negara-negara seperti Indonesia, ujarnya, penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian modern, transisi energi, energi terbarukan, sekaligus untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk sektor kesehatan. Karenanya, untuk menindaklanjuti penandatanganan deklarasi WHICO, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga KL. Koordinasi dilakukan untuk mengoptimalkan platform WHICO untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan ini merupakan realisasi dari kerjasama internasional tersebut karena ada 30 negara lainnya yang bergabung dengan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia itu. Oke, baik teman Produa, masih banyak lagi informasi lainnya yang akan dibagikan buat kamu pagi ini. Di Spada. Selamat pagi Pro 2.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke teman Pro 2 dimanapun berada sepada, selamat pagi Pro 2 masih terus temani kamu di pagi hari ini dengan beragam informasi. Tetap semangat untuk kamu yang sementara melakukan aktivitas. Mungkin kamu sedang memilih berakhir pekan di rumah, membereskan rumah. Misalnya menggantikan horden, menggantikan spray, sarung bantal, merubah posisi tempat tidur, lemari, dan memberikan stiker baru pada dinding kamar, menciptakan suasana baru yang bisa membuat kamu lebih semangat lagi di pekan yang baru. Misalnya ya teman Pro 2, kalau seandainya seperti itu, semangat buat kamu. Tapi kalau belum sempat dan ini jadi ide, semangat juga.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Terima kasih masih dengan Perduara Ritual di 94,5 FM. Selamat pagi, selamat bergabung buat kamu teman Perdua yang bergabung. Sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Perdua di Spada edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pukul 10 tepat nanti kita segera bersama di Perdua Hitlist Indonesia teman Perdua.
1: Apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ya, Pro 2 Hitlist Indonesia temani kamu, teman Pro 2, hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan kita awali kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist pagi ini dengan Ngeluhi dari Tiara Andi.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

Ya, masih di Produa Ritual, teman terbaik kamu, teman Produa dimanapun berada. Katakan saja dari Adikara baru saja temani kamu. Mudah-mudahan buat yang ingin mengatakan sesuatu tapi masih sungkan atau masih ragu-ragu bisa termotivasi untuk mengatakannya, apapun itu, kepada siapapun. Oke, berikut ada Be There For You dari Wapidia. Dan Tunggulah dari Uap, juga Setia dari Dikta Wicaksono. Tiga lagu yang dirilis pada 2024 diputarkan buat kamu di pagi ini. Dan spesial semangat buat yang lagi dagangan di pasar. Mudah-mudahan pagi ini lancar ya. Banyak yang berbelanja kebutuhan. Mudah-mudahan pendapatan hari ini lebih dari hari kemarin. Walaupun selisih sedikit, pastinya bisa bikin kamu tersenyum ya. Semangat.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita.

Oke, teman Produa dimanapun berada, waktu makin menuju siang. Tapi belum siang ya, masih setengah siang. Kalian hari ini sangat awal ya datangnya. Jadi dia masih bisa menemani saya di sini 30 menit lagi sebelum saya pamit ya teman Produa. Ya, kita masih di Produa Hitlist Nasional. Teman Produa ini salah satu YouTuber dari Sulawesi, Makassar ya. Saya suka lagu-lagu dia, jujur. Karena setiap liriknya mengandung begitu banyak filosofi, pesan-pesan sosial. Nah, ini lagu dia ciptakan khusus untuk orang tua yang sudah sering mengalami delusi. Jadi mereka sudah kehilangan orang yang dicintai, tapi mereka seolah-olah punya bayangan bahwa orang tersebut masih hidup. Jadi dia ciptakan khusus lagu ini untuk mereka ya, teman Produa. Iya, dia Feby Putri dengan lagunya Halu Buat Kamu.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya?

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara.

Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Iya, terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada. Salam kompak selalu. Tak terasa ya waktu berlalu begitu cepat. Dan kita sudah tiba pada pukul 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. 3 menit lagi pada pukul 11. Saya harus kasih lagu terakhir untuk kamu dan aku sebagai lagu pemungkas kebersamaanku menemani kamu ya teman Pro 2 dimanapun berada. Saya cari-cari dulu ini mana lagu yang semangat sedikit ya pagi ini. Soalnya Pro 2 hitlist kita yang Indonesia pada layu-layu lah. Slow lagunya. Oke, kata dari Rizky Febian mudah-mudahan menginspirasi kamu untuk lebih hati-hati mengeluarkan kata, berpikir dulu sebelum berkata. Tepatnya seperti itu, supaya kata-kata yang keluar juga bermanfaat untukmu, untuk orang lain, memiliki makna dan pengaruh yang positif. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, jelang siang. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Selanjutnya Kahen akan temani kamu. Salam kompak.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Hai hai hai hai. Jumpa lagi, saya Hen kembali temani kamu di hari ini. Tepatnya di hari Sabtu ya, tanggal 18 bulan Juli 2026. Ya, sudah menit kedua di jam 11 waktu Indonesia Timur. Apa kabar buat kamu yang ada di Kota Tua dan juga yang di Kabupaten Maluku Tenggara dan di mana saja kamu berada yang lagi melakukan segala aktivitas, rutinitas untuk kesibukan di hari ini. Dan teman terbaik, saya akan temani teman terbaik hingga sampai pada jam 17.00 ya, atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Oke, dan kita awali dulu beberapa lagu untuk sekaligus melengkapi perjumpaan saya temani teman terbaik di hari ini. Ya, selamat menikmati pilihan lagu, pilihan acara, rangkaian informasi untuk teman terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz sudah menitkan 19 di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Saat informasi teman terbaik, Wakil Kepala BGN Agustina Arusamri menjelaskan penggunaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN tahun 2025. Ya, menurutnya BGN mencatat uang muka pengadaan motor listrik tersebesar 243 miliar rupiah dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Agustina, uang muka tersebut dicatat pada laporan keuangan 2025 karena transaksi dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Ya, sementara itu pelunasan pengadaan motor listrik dilakukan pada tahun 2026 sehingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Agustinus juga menyebutkan pelunasan pengadaan motor listrik telah diselesaikan pada tahun anggaran 2026. Namun, pengadaan tersebut hingga kini belum dicatat sebagai aset tetap berupa peralatan dan mesin secara definitif. Saat informasi ya, yang saya kutip dari rri.co.id, BGN ungkap status pengadaan motor listrik 243 miliar rupiah.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: 94,5 FM. Terus terjadi ini hanyalah sayang palsu. Terus terjadi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman Terbaik, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor KM Nurul Salsa, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga operasi di hari Jumat 17 Juli 2026, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Ia menjelaskan, perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata. Sebelumnya tim SAR juga kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Ya, teman terbaik ya, itulah salah satu informasi yang dimana hari ketiga pencarian 25 penumpang KM Nurul Salsa masih hilang. Ya, buat kamu teman terbaik yang sering melaut, lihatlah faktor kondisi cuaca alam ya. Apalagi saat ini cuaca yang kurang bersahabat, masih gelombang. Ya, buat kamu selalu tetap waspada ketika melaut. Oke, teman terbaik, masih saya temani pilihan lagu informasi juga untuk teman terbaik di

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, kali ini sudah jam 12 siang ya. Buat kamu yang udah menikmati hidangan makan siang bersama keluarga di siang hari ini, selamat mencicipi hidangan siang hari. Ya teman terbaik, kali ini akan saya berbagi sedikit satu informasi seputar informasi entertainment ya teman terbaik. Ya, kali ini ada pulang ke Indonesia pelawak Abdul Hairian langsung bersiar ke makam sahabatnya Temon yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2026 lalu. Abdul ini tak bisa hadir ya dalam prosesi pemakaman Temon beberapa waktu lalu karena sedang berada di Amerika Serikat. Melalui Instagramnya, Abdul membagikan sejumlah momen kenangan kebersamaannya dengan Temon. Abdul ini menyematkan lagu sesi potret milik Enau dan Ari Lesmana. Dalam unggahan tersebut yang semakin menambah haru momen tersebut. Dalam foto yang diunggah, sosok Temon yang awalnya berdiri di sisi Abdul satu demi satu menghilang. Ya, usai menabur bunga, Abdul tak langsung pulang. Ia tampak duduk dalam diam menatap makam sahabatnya. Tak ada kalimat panjang dalam video tersebut. Ia hanya menulis nama Temon sembari menyertakan emotikon hati. Sebagai informasi ya, Temon ini meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2026 sekitar jam 8.42 menit waktu Indonesia Barat. Dalam usia 59 tahun, Temon meninggal dunia akibat serangan jantung. Pada tanggal 13 Juli 2026, Temon dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hadir dan Temon ini pertama kali bertemu ya lewat siaran radio. Keduanya kemudian semakin dikenal saat bersama-sama membintangi serial Abdul dan Temon, ya bukan superstar, yang tayang di televisi swasta pada tahun 2008. Ya teman terbaik ya, itu salah satu dari pelawak ya terkenal ya yang pulang ke Indonesia, yaitu Abdul Hairian langsung bersiar ke makam sahabatnya Temon. Ya, masih dengan pilihan informasi lagi untuk kamu teman terbaik. Saya break lagu berikutnya.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai epic dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan.

Teman terbaik Pro 2 FM, mantan istri Eminem, Kim Scott, dilaporkan di sitrum dan ditangkap oleh polisi setelah percobaan bunuh dirinya. Ya, hanya mengenakan bra dan celana dalam selama insiden pada hari Sabtu di rumahnya. Polisi mengatakan bahwa ketika mereka mencoba memborgolnya, dia justru melawan dan menggigit lengan bawah seorang petugas. Dia juga pun dilaporkan berteriak kepada mereka untuk pergi dari sini, dari rumahnya. Ya, ini mantan istri Eminem ya, teman terbaik. Ya, polisi menyatakan bahwa setelah Scott ini disetrum dengan alat kejut listrik, dia pun menendang tulang kiri seorang polisi hingga terpental ke belakang. Dia pun kemudian ditangkap karena menyerang petugas dan polisi dan melawan penangkapan. Menurut laporan, kebakaran yang diperoleh PGJ ini, insiden tersebut tercantum sebagai luka robek. Petugas pertama kali dipanggil ke rumah Scott untuk setelah seorang kerabat menelpon 911. Ya, teman terbaik ya. Ini salah satu mantan istri

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas,
3: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga.

Teman Terbaik Pro 2 FM sudah menikah 39 jam 12 waktu Indonesia Timur. Artis peran Adici Syara mengungkapkan pengalaman berat ketika terlibat dalam sebuah film Rumah Singgah. Film ini pun tersebut bercerita tentang para penyintas kanker yang saling menguatkan di sebuah rumah singgah. Ya, di saat bersamaan Syara mengaku sedang berada di kondisi sebagai caregiver atau karena mendiang kakinya, Aci Bimbo juga berjuang melawan kanker. Puncaknya, Syara kehilangan Giyang sepan khusus untuk mendiang kakinya tepat di hari terakhir syuting Rumah Singgah. Istri Syaki ini pun mengaku bersyukur karena di sela-sela libur syuting Rumah Singgah masih bisa menyempatkan waktu untuk menjenguk Aci Bimbo. Ya, perasaan pun Adisya Syara pun selama syuting Rumah Singgah benar-benar tercampur ya karena kondisi kesehatan kakeknya. Beberapa adegan Prat seperti menangis bahkan menjadi lebih lama karena perasaannya terbawa secara natural akibat kondisi yang dialami di waktu tersebut. Selain Adisya Syara, film ini juga menampilkan Devano, Dewi Aryawan, Cicia Manashiro, dan Missy Gusti dan Army. Ya, teman terbaik ya, ini salah satu dari pengalaman berat Adisti Syara syuting film Rumah Singgah saat kehilangan kakek Acil Bimbo. Ya, kita masih dengan pilihan informasi entertainment ya, teman terbaik buat kamu di siang hari ini. Namun, saya break lagi lagu berikutnya. Selamat siang, salam kompak buat kamu di hari ini.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Teman terbaik kamu.
1: Kita ikuti Pro 2 Sport.

Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM. Kena penalti Lando Norris dihukum turun 10 posisi di GP Belgia. Salah segera perkuat Besiktas dengan status bebas transfer. Besiktas ajukan tawaran perdana untuk Mohamed Salah. Klub Liga Turki Besiktas dikabarkan telah mengajukan tawaran perdana kepada penyerang asal Mesir Mohamed Salah. Tawaran tersebut disampaikan pada bursa transfer musim panas 2026. Jurnalis Turki Yalçın Çavuşoğlu melaporkan salah satu semula pemula meminta gaji sebesar 15 juta euro per tahun. Namun penyerang berusia 34 tahun itu disebut telah menurunkan ekspektasi nilai gajinya demi membuka peluang bergabung. Çavuşoğlu yang juga mengungkapkan bahwa pengacara Selasa Salih telah berada di Istanbul kehadirannya untuk melanjutkan pembicaraan dengan pihak Besiktas. Hingga kini baik Besiktas maupun Mohamed Salah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar tersebut. Proses negosiasi pun disebut masih berlangsung dan belum ada kesepakatan yang diumumkan. Dan teman terbaik pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki. Ia pun telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub penyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrakan 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Dan ia pun akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro atau plus bonus 2 juta euro. Kepindahan ini pun akan memulai babak baru bagi bintang Mesir setelah hampir 1 dekade di Liverpool. Ia mencatatkan 442 penampilan dan 257 gol dan memenangkan 8 trofi bersama. Berikutnya lagi teman terbaik, Lando Norris harus menerima penalti turun 10 posisi pada balapan Formula One Grand Prix Belgia. Hingga Minggu 19 Juli hukuman tersebut diberikan karena McLaren memasang komponen mesin baru yang melebihi batas alokasi musim ini. Sejauh ini McLaren telah memasang baterai keempat pada mobil Norris, sementara regulasi VI hanya memperbolehkan penggunaan 3 unit sepanjang 1 musim. Secara teknis, komponen yang diganti adalah power elektronik dalam modus baterai bagian itu sebelumnya beberapa kali mengalami gangguan sepanjang awal musim. Sehingga saat ini kerusakan terjadi di GP China hingga Norris gagal start. Unit lain yang bermasalah di Jepang sebelum akhirnya kembali mengalami kerusakan di Monaco. Iya teman terbaik, 3 informasi olahraga yang dapat saya temani teman terbaik di siang hari ini. Masih dengan beberapa informasi olahraga selanjutnya lagi teman terbaik. Namun kita akan break lagi lagu-lagu berikutnya. Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM.

0: Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman

0: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual. Teman terbaik masih dengan pilihan informasi untuk di siang hari ini Pro 2 Sport. Zeki Celik tinggalkan Roma, pilih Juventus bek kanan Turki itu batal memperpanjang kontrak dengan merapat ke Juventus musim depan. Celik yang dijadwalkan hadir pada sesi latihan Roma hari Sabtu justru hengkang ke Juventus. Celik bahkan telah menjalani tes medis bersama Juventus pada hari Jumat 18 Juli 2026. Ya, Celik pun tinggal menunggukan pengumuman resmi Juventus setelah transfer rampung bak Turki itu pun membelah negaranya ke di Piala Dunia 2026. Berikutnya lagi teman terbaik, Timnas Basket Putri Indonesia melaju ke semifinal di FIBA Asia Cup 2026 Division Giants dan keluarganya mengalahkan semua 9449 di Bangkok hari Jumat 17 Juli 2026. Indonesia pun tampil dominan sejak awal pertandingan, pemain merah putih terus menekan semua tanpa memberikan kesempatan mengembangkan permainan. Johnny dan Yemima ini menjadikan pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Pelatih Timnas Basket Putri, Ferdi memuji semangat juang para pemain sepanjang liga mereka, tampil disiplin menjalankan sistem dan terus menekan tanpa lelah. Oke teman terbaik, itu beberapa informasi olahraga yang baru saja saya temani ke teman terbaik ya di siang hari ini. Dan selanjutnya saya akan lengkapi lagu-lagu berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa lagi dan bye-bye.
1: Baru saja kita ikuti Pro 2 Sport. Sembilan empat koma lima FM.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teman terbaik Radio FM 94,5 MHz, teman terbaik sudah jam 14 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Ya, teman terbaik, kita akan berbagi sedikit ya buat teman terbaik di mana hernia pada anak tidak bisa sembuh sendiri. Kenali gejala-gejalanya. Seperti apa teman terbaik? Namun saya break lagi dua lagu untuk kamu. Selamat mendengarkan.

Christian.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor?
1: 94,5 FM. Pro 2.

Teman terbaik Pro 2 FM, hernia pada anak tidak bisa sembuh sendiri, apalagi kenali gejalanya. Sebagai orang tua, menemukan benjolan tiba-tiba di selangkangan atau perut si kecil tentu bisa membuat hati was-was ya, apalagi banyak yang menganggapnya sepele. Namun, jangan salah, ini bisa jadi tanda awal hernia. Kondisi ini terjadi ketika organ dalam menekan melalui dinding otot yang lemah dan seringkali muncul saat anak menangis, batuk, atau mengejan. Hernia ini bisa muncul sejak bayi yang baru lahir hingga anak yang lebih besar. Hernia juga yang sering terjadi pada anak ini adalah hernia inguinalis, yaitu hernia di area lipat paha. Pada anak laki-laki, benjolan dapat turun hingga kantong kemaluan. Sedangkan pada anak perempuan dapat tampak di area labia. Anak yang juga mengalami hernia umbilicalis, yaitu benjolan di area pusar. Ya, teman terbaik, yang perlu diingat ya, hernia inguinalis ini tidak akan sembuh dengan sendirinya. Menurut Dr. Hoshi, jika biarkan jaringan atau usus yang keluar dapat terjepit di celah hernia. Apalagi kondisi ini bisa mengganggu aliran darah dan berisiko menyebabkan nyeri hebat, muntah, perut kembung, hingga kerusakan jaringan yang membutuhkan tindakan segera. Ia menambahkan penanganan hernia ini juga pada anak dilakukan berdasarkan pemeriksaan dokter dengan mempertimbangkan usia anak, ukuran benjolan, gejala, dan komplikasi. Berbeda dengan hernia umbilicalis, hernia inguinalis umumnya memerlukan operasi, teman terbaik. Itu ya, satu informasi di mana hernia pada anak tidak bisa sembuh sendiri, kenali gejala-gejalanya.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan lagu untuk teman terbaik dan juga beberapa pilihan acara yang masih setia temani kamu untuk hari ini. Masih di Pro 2 Radio Republik Indonesia, dual 94,5 MHz.

0: Lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual 94,5 MHz. Kita masih dengan pilihan lagu informasi untuk teman terbaik di hari ini. Oke, selamat sore buat teman terbaik yang lagi ada di Kota Tual dan juga ada di Kabupaten Maluku Tenggara yang ada di SPBU Langgur, SPBU Kota Tual. Semangat ya untuk hari ini teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz sudah menit ke-21 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik. Faktor iya, satu informasi ya, yaitu faktor genetik ikut pengaruhi seberapa efektif obat antibiotikas. Pengguna suntikan penurun berat badan seringkali memperoleh hasil yang berbeda ya, meski menggunakan obat dan dosis yang sama, ada yang berat badannya turun drastis, sementara yang lain juga mengalami perubahan kecil. Nah, kini para ilmuwan menemukan petunjuk yang mungkin menjadi jawabannya. Apalagi penelitian terbaru mengungkap bahwa variasi pada dua gen yang berperan dalam mengatur hormon khusus, pengendali nafsu, makan, dan proses pencernaan diduga ikut menentukan bagaimana tubuh merespon obat penurun berat badan golongan glucagon. Ya, temuan itu pun yang dipublikasikan dalam jurnal. Ya, apalagi membuka peluang pemanfaatan informasi genetik untuk membantu menentukan pilihan terapi obesitas yang lebih tepat di masa mendatang. Teman terbaik, obat-obat intan ini membantu mengendalikan nafsu makan, mengatur pola pasan insulin, serta memperlambat proses pencernaan. Karena kemampuannya tersebut, jutaan orang di seluruh dunia menggunakannya untuk mengatasi obesitas. Meski demikian, hingga kini belum diketahui ya secara pasti mengapa sebagian orang mengalami penurunan berat badan yang jauh lebih besar dibandingkan yang lain, atau mengapa sebagian pasien lebih rentan mengalami efek samping.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Teman terbaik Pro 2 FM. Pemerintah menetapkan sedikitnya 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% guna memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Sebagian alokasi gas tersebut dipersiapkan mendukung pengembangan industri pupuk melalui rencana pembangunan, fasilitas hilirisasi di kawasan tersebut. Pemanfaatan gas domestik juga diharapkan memperkuat nilai tambah industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain industri pupuk, pasokan gas akan dialokasikan kepada PT PLN, PGN, serta sejumlah perusahaan swasta sesuai kebutuhan. Pemanfaatannya ditunjukkan memperluas penggunaan gas bumi, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi berbasis sumber daya domestik. Ya ini ya, pemerintah prioritaskan 60% gas Masela untuk kebutuhan domestik.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu

0: Fitri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual dan teman terbaik. Selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan bergabung ya di hari ini, yaitu musikpreneur bergabung dengan Pro 2 Jakarta.

0: bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu.
1: Iya, kita masih dengan pilihan lagu untuk teman terbaik ya di sore ini, dan sudah menempatkan kita di jam 16.00 waktu Indonesia Timur, teman terbaik. Iya, dan masih saya lengkapi lagi untuk teman terbaik. Kita akan break lagi lagu berikutnya, dan selamat sore.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Teman Terbaik Pro 2 FM Pemerintah Kota Tual mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan hari ulang tahun ke-19 Kota Tual tahun 2026 sebagai bentuk komitmen membangun daerah secara bersama-sama. Wali Kota Tual Hamad Yani Renua dalam sambutannya mengatakan sinergi harus diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, generasi muda, hingga seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dari semua pihak. Ia menjelaskan semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan kolaborasi yang baik, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan
1: teman terbaik kamu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, kata rek dikit tah.

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik selamat sore. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, masyarakat dihadapkan dengan penentangan ekonomi keluarga. Olehnya itu harus benar-benar bijak dalam mengelola keuangan karena masalah ini adalah tantangan besar bagi masyarakat antara kebutuhan atau berinvestasi untuk masa depan. Unggul Pradjitno, salah satu penjelajah Nusantara, membawa misi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang literasi keuangan. Menurutnya, masyarakat dihadapkan dengan efisiensi anggaran seperti ini, berikan tantangan bagi mereka, maka sayangnya gaya hidup saat ini dengan serba instan masih menjadi jebakan bagi masyarakat. Iya, Unggul menyampaikan rasa prihatin kepada masyarakat yang hidup terlalu boros dan semuanya harus instan, padahal anggaran rumah tangga cukup bahkan lebih untuk bisa diolah dengan baik, tetapi semua itu habis karena jajan online. Ya, bijak kelola uang di masa efisiensi anggaran, teman terbaik.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana? Koreksi ulang.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, Alan Walker, featuring Emil, Stand Back Hand, I Need You, menjadi hakir kebersamaan saya temani kamu, dan selanjutnya nanti ada Kak Ezel temani kamu. Saya pamit, sampai jumpa lagi, selamat sore, dan bye-bye.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma
2: iya, masih barengan di sore ceria teman berdua ya. Oke. Okay. Iya. Cara santai menikmati waktu sore hari. Iya, selain relaksasi, next ada aktivitas menyenangkan ya. Apa saja sih aktivitasnya yang bisa kita lakukan sore hari? Nah, kita bisa jalan-jalan sore ya. Jadi nikmati udara segar dan pemandangan sekitar dengan berjalan-jalan santai yaitu sangat baik juga ya untuk mengisi waktu santai sore hari kamu. Lalu bersepeda. Nah, aktivitas fisik ini tentunya menyenangkan ya. Juga bisa membantu kita meningkatkan mood dan kesehatan. Lalu menonton film atau serial. Iya. Hibur diri kita dengan menonton film atau serial favorit kita ya di platform streaming. Lalu bermain game. Ya, lepaskan stres dengan bermain game konsol, mobile atau PC ya. Oke, itu cara ataupun aktivitas-aktivitas menyenangkan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu santai sore kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Iya, kita masih bersama bagi tips satu sore ya. Next, saya ada aktivitas menyenangkan. Iya, kita bisa bertemu teman dan keluarga ya. Yang ngobrol santai salah satu pilihan. Iya, kita bisa luangkan waktu untuk berbincang dengan teman atau keluarga dan berbagi cerita ya. Lalu makan malam bersama, apalagi di akhir pekan gini ya. Ya, siapkan hidangan, resep atau pesan makanan favorit bersama orang-orang tersayang. Lalu kalau ada pertunjukan-pertunjukan yang kita boleh nonton ya, ya nikmati hiburan bersama teman atau keluarga dengan menonton pertunjukan musik, ya teater atau stand up komedi ya. Oke, itu ya untuk ngobrol santai ya, bertemu teman dan keluarga.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.
3: Ya, tuan perdua di penghujung waktu kita untuk kesempatan kita di sore ceria. Iya, season kedua ya. Oke, tips-tipsnya udah dibagikan dan selamat menikmati waktu santai sorenya. Kita lengkapi jalan pukul 18 next time kita bersama di Roti Sore. Kita bakal menikmati spesial yang lucu-lucu ya. Menemani kamu.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Iya, kita masih bersama di Roti Sore Teman Perlu Dua ya. Kita punya kisah lucu. Iya. Ini kisah yang pertama nih tentang penemuan yang hebat ya. Jadi ceritanya seorang laki-laki datang ke Institute of Science, tempat para peneliti memperagakan hasil penemuan mereka ya, dan mendapatkan hak paten bagi penemuan tersebut. Ya, dia datang, "Saya telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa berbicara dengan manusia lain di tempat yang berjauhan. Dan saya namakan alat itu telepon," katanya pada para hadirin terkagum-kagum. Tak lama kemudian, datang lagi dua orang bersaudara. "Kami telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa terbang seperti burung, dan kami menamakan alat itu pesawat terbang." Para hadirin semakin kagum. Tiba-tiba, datanglah seorang lagi. "Saya telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa berjalan menembus dinding, dinding, kaca, dan besi," katanya. Para hadirin heboh dan segera ingin tahu ya. Kemudian dia berkata, "Dan saya namakan alat itu

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri.

Iya, kita masih barengan di Roti Sore nomor 2 ya. Oke. Kita punya kisah lucu selanjutnya tentang cerita liburan yang telah usai nih. Jadi sebuah keluarga sedang pergi ke Disneyland setelah melewatkan liburan yang menyenangkan dan melelahkan. Mereka kembali ke rumah ya. Saat mereka meninggalkan Disneyland, anak-anak laki-laki melambaikan tangan berkata, "Goodbye Mickey." Lalu si anak perempuan juga melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Minnie." Kemudian si ayah juga melambaikan tangan dengan lemahnya berkata,

Upacara Rebo Pungkasan merupakan upacara adat yang terdapat di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Disebut Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan karena upacara ini diadakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapar. Dalam upacara ini, sebagai puncak acaranya adalah Selasa Malam atau Malam Rebo. Dahulu, upacara ini dipusatkan di depan masjid, dan biasanya seminggu sebelum puncak acara sudah diadakan keramaian, yaitu berupa pasar malam. Namun lama-kelamaan kegiatan itu semakin ramai, sehingga mengganggu kegiatan ibadah di masjid. Kemudian, tempatnya dipindahkan di depan balai desa. Upacara ini dilangsungkan pada hari Rabu. Konon, hari Rabu terakhir dalam bulan Sapar itu merupakan hari pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Mbah Kiai Fikih Usman. Berdasarkan pada hari itulah kemudian masyarakat menamakannya dengan upacara Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Maksud diadakannya upacara tersebut adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyambut upacara itu biasanya seminggu sebelum puncak acara telah ada pasar malam yang bentuknya seperti skateran, yakni ada yang berjualan pakaian, makanan, mainan, dan sebagainya. Kirab lemper raksasa sepanjang 2,5 meter dengan diameter 45 cm merupakan puncak acaranya. Lemper tersebut kemudian diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa Wonokromo. Dalam kirab ini diawali dengan barisan prajurit Keraton Ngayogyakarta. Disusul kemudian lemper raksasa tiruan yang diusung oleh 4 orang dan diikuti lemper yang berukuran sepanjang 40 cm dan 15 cm. Setelah itu baru diadakan pemotongan lemper raksasa oleh pejabat tinggi yang merupakan puncak dari acara tersebut. Lemper tadi lalu dibagi-bagikan kepada tamu undangan yang hadir dan pengunjung. Setelah itu, upacara Rebo Wekasan selesai. Hanya saja untuk stan-stan seperti ombak banyu, para penjual, dan sebagainya, itu tetap masih ada, kira-kira seminggu lamanya.

Iya, kita masih bersama di Roti Sore Tempur 2 ya. Kita masih baik bisa ditulis dan sore jalan malam hari ini. Next kisah ditilang polisi nih. Ini ada ya, si Pink ya, polisi. SIM kamu mana? Ya si cewek, hilang pak. Kata polisi, hilang kemana? Si ceweknya menjawab, enggak tahu pak. Sekarang suka ngilang-ngilang, enggak ada kabar. Mungkin udah bosan ya.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak

Iya, teman berdua di penghujung waktu kita untuk semangat kita di roti sore ya. Yang sepanjang sudah bersama, kita lengkapi jalan pukul 19. Next time kita akan bersama di Jaga Malam yang pertama. Kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate ya, yang kami kemas dalam informasi dan informasinya dari portal resmi kami, rri.com.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

telah lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 Ritua, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita dijaga malam siang pertama ya. Ya, kita bakalan menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam informasi untuk malam hari ini. Dan informasinya seperti biasa kami ambil dari portal resmi kami, rri.co.id. Okay. Sebelum kita berbagi informasinya, ada VMG, Even If I Die, It's You. Next song ada Adikku Vinda, Sami Sumurangkir, Selagi Punya Waktu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah...

Ya, kita punya kabar dari tim SAR. Gabungan masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor KM Nurul Salsa, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga operasi ya, pada Jumat 17 Juli 2006, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Pulasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban nyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Ia menjelaskan bahwa perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. Ya, KN SAR Kamajaya sempat bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marin 877 memfokuskan pencarian pada sektor pertama.

0: Banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Ya, kita punya kabar senyum dari dosen program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY Dian Asmawati menyoroti fenomena brain drain Indonesia ya.

Menurutnya, fenomena brain drain ini mengancam bonus demografi Indonesia saat ini ya. Ia menilai bahwa meningkatnya perpindahan warga negara Indonesia menjadi sinyal serius yang wajib segera memperoleh perhatian pemerintah bersama. Ia berpandangan perpindahan tenaga terampil dipengaruhi kombinasi faktor pendorong domestik serta daya tarik peluang berkembang ya di luar negeri. Baginya, keterbatasan lapangan pekerjaan, lingkungan riset serta juga lingkungan inovasi mendorong banyak generasi muda mencari kesempatan yang baik. Dian membiarkan fenomena brain drain ini berpotensi mengurangi manfaat bonus demografi apabila talenta terbaik terus meninggalkan Indonesia. Ia meyakini pemerintah perlu menghadirkan kesempatan

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ya, teman Pro 2, di penghujung waktu kita untuk bersama kita di jagawan mesin pertama ya. Okay, thanks banget untuk bersemangat sudah bersama dan ya sudah menikmati update berita terkini ya untuk edisi kebersamaan kita di hari ini, awal akhir pekan Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Okay, kita akan next ke sing berikutnya, sing kedua ya. Ya, menikmati malam minggunya, kita bakalan hadir buat kamu-kamu dengan sesi puisi yang bakalan hadir di jaga malam untuk sesi berikutnya. Ya, selamat malam, selamat menikmati waktu santainya. Ya, selamat malam minggu ya buat semua.

0: bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro2. Teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro2 RW2 teman terbaik kamu ya. Dan saatnya kita bersama di season kedua di Jaga Malam. Iya, kita bakal menikmati ya puisi-puisi terbaik sudah kami siapkan ya. Yang kedua session hingga pukul 22 nanti ya teman Pro2 ya. Oke. Iya, kita awali dengan puisi pertama dengan judul Balada Orang-orang Tercinta.
3: Belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas tercerup, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah. Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari?

percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Iya, masih bersama di Jaga Malam Tempur 2 ya, session puisi. Oke, kita next ke puisi yang kedua. Iya, kita punya sebuah puisi cinta.
1: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
2: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
1: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit, karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
2: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama.

0: pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam, Janggal Malam-Malam Pemproduksi Sistem Puisi ya. Sistem pertama, okay. Iya, kita next ke puisi yang ketiga dengan judul Dalam Bis.
1: Dalam Bis. Langit di kaca jendela bergoyang terara. Kemana wajah di kaca jendela yang dahulu juga mengecil dalam pesona? Sebermula adalah kata. Perjalanan dari kota ke kota demikian cepat, kita pun terperanjat. Waktu henti ia tiada. Sapardi.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Iya, masih bersama di Jaga Malam Janggalo Malam Malam Pro 2 ya, menemani bersama kita di malam hari ini. Oke, kita next ke puisi selanjutnya dengan judul Jagalah Diriku.
1: Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Ya, teman Pro2, di penghujung waktu kita yang season pertama di Jaga Malam, season puisi, ya kita lengkapi jelang pukul 21. Next kita akan bersama di season kedua ya, masih di season puisi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

0: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Prodi FM, teman terbaik kamu.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Produa, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
4: Ya teman Produa, kita masih bersama dan di season kedua ya, masih di Jaga Malam season puisi teman Produa. Oke. Ya, kita langsung dengan puisi yang pertama, Luka Pada Bidadariku.

Luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar. Dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Iya, kita masih bersama di Jaga Malam Janggalo Malam-Malam Tumpul 2 ya. Iya, masih di season puisi untuk malam hari ini. Oke, kita naik ke puisi yang kedua, Penuntun Jiwaku.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok. Agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: kalau aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit.
2: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam ya. Iya, masih di sesi puisi yang kedua. Oke, kita next ke puisi selanjutnya. Iya, puisi Rindu Ibu ya.
3: Ibu yang kurindukan, ibu, tiada sedikit pun yang mau sejenak beri ruang untuk mengeluh. Tertumpuk semua raung hatiku. Tak juga butir-butir peluh, ternyata badai belum berlalu. Rintimu telah pergi, mengundang air sebening berlinang terperupuk mataku. Renggaku meraung latang, cemas melayang-layang di sekelilingiku. Ibu, ku ingin menghirup hawa yang kau hirup, melangkah di tempatmu melangkah, berteduh di tempatmu berteduh, dan terlelap di atas pangkuanmu. Ibu, ku cuma inginkan selalu bersamamu. Sepanjang waktuku, ibu, aku rindu, selalu merindukanmu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Ya, teman Perdua, dan kita punya satu puisi pamungkas ya, Sebutir Debu, melengkapi bersama kita di sesi puisi yang kedua ya untuk malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya.

Sebutir Debu. Aku hanya sebutir debu yang memburamkan kilau. Tak pantas berada di atas suci. Tak bisa menghindar saat angin hembuskan aku untukmu. Lalu terbang. Aku hanya kecewa bagai hampa mengharap udara. Atau debu di tengah gersang mengharap hujan. Hentikan angin membawaku terbang. Frotsi Ansori.

Ya, teman perdua di penghujung waktu kita ya. Kita lengkapi jelang pukul 22. Next time kita akan bersama di Jagamalasing ketiga di cerita penutup hari.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, dan saatnya kita jaga malam di season cerita penutup hari ya. Seperti biasa kan ada dengan

0: Yah, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
3: Ada dua anak yang

0: bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Irianan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun, selamat mengikuti.
1: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
2: Aku mau kuliah di PIP.
1: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
2: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
1: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
2: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
1: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
2: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
1: Nah, gitu dong.
2: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
1: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
2: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
1: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
2: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
1: Wah, makasih ya, Adi, atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih, Di. Aku pulang ya. Makasih.
2: Oh iya, oke deh, sama-sama. Makasih juga ya, Anjas.
0: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu, Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Ah, kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat dukungan kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus, Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tual.

Sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Reka pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi, obat ibunya sudah habis. Bahkan isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit. Namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan tolong bantu bapak ya nak mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak, terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja. Nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya. Dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya Bu.
2: Ya Allah nak, terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang Bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya Bu, ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya Bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000, padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya nak, hati-hati ya.
4: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
5: Hey Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Oh, sudah banyak dapatnya? Alhamdulillah lumayan sih. Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
4: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah, dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
6: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah, ya Allah?
4: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
4: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
6: Ibu, ibu, ibu kenapa bu? Ibu bangun ibu.
4: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
6: Ibu, ibu Pak.
3: Iya, ya tapi kenapa? Kenapa?
6: Ibu pingsan Pak.
4: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
6: Pak, tolong ibu pak, kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar nak, tabahkan hatimu.
6: Maksud bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
6: Apa? Tidak mungkin pak, gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan bu? Ibu, ibu bangun bu. Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini ibu. Kalau ibu pergi, Rika juga mau ikuti ibu.
4: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu, ibu.
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar. Jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, ibu.
3: Sudah, Rika, Rika.
2: Ayah,
3: sudah nak.
2: Ini Rika hanya tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih, ya, Pak.
3: Iya, nak. Sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
7: eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu.
4: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Ute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Edwiori.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentingan.
3: Ya teman perdua, dan di penghujung waktu kita ya, untuk persembahan kita di Jaga Malam di Cerita Penutup Hari, kita lengkapi jelang pukul 23. Next kita bersama di paket pengurus kita dalam Jazz Music hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang
2: ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini, takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pagi dan teman berdua, saya bersama dalam Jazz Music hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh

0: Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
2: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
2: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
2: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue...

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat yang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Mantra 2 RW2 FM dimanapun Anda berada. Dengan terdengar melalui ini, maka berada sudah tugas kami yang menjaga acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam, tepatnya hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026. Siaran kami kembali di dalam besok pagi mulai pukul 4.55 waktu timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda Joe Oi Ulun, yang bersuarakan pintu seruling, dan yang bertugas di pemancar Fun mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah radio virtual program 2.

Selamat pagi teman Produ FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Produ pada pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Teman Produ, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdoa di pagi ini. Aku juga temani kamu lagi di hari Minggu 19 Juli 2026. Ya teman perdoa, bakal hadir dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Kita awali dengan beberapa lagu-lagu Kristiani untuk kamu teman perdoa yang beragama Kristiani, yang juga mungkin bangun dan nanti akan siap-siap pergi ke gereja di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Aku ingatkan nanti setelah beberapa lagu rohani, bakal Igo hadirkan juga lagu-lagu pop Indonesia. Jelang tepat pukul 6, saatnya bakal aku menyapa kamu dengan selamat pagi perdoa pagi ini.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segalanya, bahkan telah teruji.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Teman berdua, sajian lagu-lagu rohani kami cukupkan dulu sampai di sini, dan kita nikmati sajian lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti jelang tepat pukul 6 saatnya bakal aku menyapa kamu dengan sepada selamat pagi. Pro 2 menyemangati kamu juga untuk menikmati waktu akhir pekan kamu bersama dengan keluarga di pagi ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.
3: 94,5 FM.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu

makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital 94,5 FM.

Iya, pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua. Ayo bangun, jangan mager ya. Iya sih, memang karena di minggu pagi ini cukup ceria juga, cuacanya, suasananya juga. Atau teman perdua kamu lagi ikut jalannya match perebutan juara 3 ya di Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Prancis. Mana nih tim jagoan kamu? Kalau aku ya dua-duanya deh. Yang pasti tetap semangat untuk kamu memulai aktivitas kamu di momen akhir pekan ini, minggu pagi ini teman perdua.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: suatu hari.
1: Mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widodo, Sunaila. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jata beda deng lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama sepaham.

Ya selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman berdua di pagi ini ya. Menit ke 56 bergeser dari pukul 6 di pagi ini. Yang sudah bangun juga dan memulai rutinitas kamu juga. Tapi teman berdua yang lagi siap-siap untuk ke gereja juga ya, selamat pagi untuk kamu dan semangat pagi untuk kamu.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Kemana?
3: Makan sate seafood.
5: Makanan Indonesia. 94,5 FM.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
1: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
0: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
0: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: pada suatu hari.
1: Mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Dedo, sunai lah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama sepaham.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas

Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam tiga kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona

0: looked amazing. Great job, everyone.
1: Do what that was great. Are you ready to do another one?
2: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
3: Menit ke 10 bergeser pukul 8 di pagi, teman perdu, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang masih tetap stay tune di sini pada aku Igo. Anyway, yang juga sudah ke gereja ya, teman terbaik Kristiani juga. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Menikmati momen weekend di hari ini, cuaca sangat bersahabat sekali. Tentu ini jadi penyemangat juga untuk kamu menjalankan aktivitas ya kamu ya di pagi ini. Anyway, teman perdu, tim Vitality kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah menjuarai Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2026 Esports World Cup. Tim wakil Indonesia tersebut mengalahkan Natus Vincere PH dengan skor 4-2 pada Grand Final Sabtu 18 Juli 2026. Keberhasilan tim ini membuat mereka mempertahankan gelar juara MWI untuk kedua kalinya secara beruntun. Gelar itu sekaligus mengukuhkan mereka sebagai back-to-back champion pada turnamen Mobile Legends Putri paling bergengsi dunia. Teman perdua babak Grand Final yang berlangsung di Paris Expo Porte de Versailles, Prancis menggunakan format best to seven atau dikenal dengan BO7. Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan agresif untuk memperebutkan gelar juara. Nah, teman perdua pada game terakhir, tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan tekanan sejak menit awal pertandingan. Vival menggunakan link tampil luar biasa hingga mencatatkan maniak dan memastikan kemenangan 4-2.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: baik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini, Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sepoe jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, tah, katarik deh kita.
0: Kek.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

Ya, menit ke 47 bergeser dari pukul 8 di pagi di Taman Perdu. Selamat pagi, semangat pagi untuk kamu yang juga menikmati weekend ya. Vibe-nya seru karena memang cuaca juga cukup bersahabat sih. Ini jadi penyemangat juga untuk kamu. Teman berdua, tadi kamu juga pantengin Piala Dunia 2026 ya, di mana ini banjir gol terjadi antara timnas Prancis melawan Inggris yang akhirnya pun dimenangkan oleh tim Inggris dengan skor 6-4. Jadi tim Inggris congratulations bisa meraih third place atau posisi ketiga di perhelatan Piala Dunia 2026, sementara di posisi keempat ada Prancis. Congratulations, dan nantinya pasti kita bakal menunggu ya final stage dari World Cup 2026. Teman berdua, besok subuh bakal bertanding. Ayo ngaku tim favorit kamu mana nih? Siapa yang tim Spanyol, siapa yang tim Argentina? Kalau aku tidak dua-duanya sih, dukung dua-duanya semua. Anyway, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman berdua yang masih juga terus pada ngaku Igo di pagi ini dan masih dengan hadirnya lagu-lagu pilihan menarik untuk kamu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Pro 2 FM. Teman terbaik.